0: dan orang diam bang, dia betul. Dan ini latar belakang bang.
1: Di mana sih kadir sudah sih.